selambe kutuminga selanda ko mitigabe yayo selama urakine ke nini sela ko kela kinanga ndako hela selama kanake be nini sela kanake no dilama be kuli selano daro kolonga besumanga elekena le ko kudanga.